Nasiapa, ahili bude, wadamba imenya kupone, kansa mansu, eje, eje. Wani ni awani nasiapa, eje.